0: connected through quantum entanglement.
1: You're close.
2: Pernah ngah, depan pernah ngah, lepas jangan, pernah depan aku malah kerumah pilih.